0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.
4: Kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, like this. Like this.

siang sampai jam 4 sore di Prego at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi The Westin Resort Nusa Dua Bali yang udah terkenal dengan brunch Italian yang terbaik di Nusa Dua, balik lagi nih. Kali ini mereka

Sate. Ada carrara, marble beef tomahawk. Ada seafood on ice. Ada Italian style porchetta. Ada frittata, digamberi, ikar siofi. Dan juga love rosa mousse. Jadi lo bisa ngerayain nih International Mother's Day dengan dapat complimentary experience untuk setiap ibu

music entertainment selama brunch dan akses ke semua pool juga pantai. Jadi reservasi aja, cek info lengkapnya, follow sosial medianya @peregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Jakarta, Bandung, and Bali. DRM. Let me tell you.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

juga tuh ngasih pengaruh baik katanya. Mang, saling mempengaruhi tapi yang selalu baik-baik boleh kok. Tapi kalau lo mungkin lagi bengong-bengong aja, terus juga kayak temen-temen gue kok kayaknya kerjanya asik gitu kan. Nah, kita pengen nih ngajakin lo ke satu lingkungan kerja yang asik bareng sama kita di The Lucky Life Bali, karena kita lagi nyari account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat, plus skill negosiasi,

PPN dan branding. Punya sales experience, itu adalah nilai plus. Dan lo di Bali gitu, Bali base. Jadi kirim CV kamu sekarang ke DM kita di luckinlife.bali atau email ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi, boleh ke luckinlife.bali, tanya-tanya di sana, kirim CV kamu atau email ke rahmatunisa.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

pangan dan makan. Nah, lo bisa juga nih memuaskan diri tapi jangan melihat video doang, tapi dengan datang ke Rosa Fiorita Brunch. Ini akan ada di hari Minggu 31 Mei 2026 dari jam 12 siang sampai jam 4 sore di Prego at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi The Westin Resort Nusa Dua Bali yang udah terkenal dengan brunch Italian yang terbaik di Nusa Dua, balik lagi nih. Kali ini mereka inspirasinya dari warna pink yang menawan, yang keren, yang mewah gitu ya.

Love Rosa Mousse. Jadi lo bisa ngerayain nih International Mother's Day dengan dapat complimentary experience untuk setiap ibu dan juga apa istilahnya ya, mothers lah, ibu, nenek.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

ke teman-teman, saling mempengaruhi tapi asal baik-baik boleh lo kok. Tapi kalau lo mungkin lagi bengong-bengong aja, terus juga kayak temen-temen gue kok kayaknya kerjanya asik gitu kan. Nah, kita pengen nih ngajakin lo ke satu lingkungan kerja yang asik bareng sama kita di Wakin Life Bali, karena kita lagi nyari account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat plus skill negosiasi, terus lo biasa bekerja dengan target dan self-motivated, terus lo comfortable untuk approaching clients online ataupun offline, dan juga tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Punya sales experience, itu adalah nilai plus. Dan lo di Bali gitu, Bali base. Jadi kirim CV kamu sekarang ke DM kita di wakinlife.bali atau email ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi, boleh ke wakinlife.bali, tanya-tanya di sana, kirim CV kamu, atau email ke rahmatunisa@mramedia.com.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

kalau ternyata saya lihat ya, di data-data YouTube, data-data sosial media, video yang paling banyak dan paling sering ditonton orang adalah video tentang makanan dan makan. Nah, lo bisa juga nih memuaskan diri tapi jangan melihat video doang, tapi dengan datang ke Rosa Fiorita Brunch. Ini akan ada di hari Minggu 31 Mei 2026 dari jam 12 siang sampai jam 4 sore di Prego at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi The Westin Resort Nusa Dua Bali yang udah terkenal dengan brunch Italian yang terbaik di Nusa Dua, balik lagi nih. Kali ini mereka inspirasinya dari warna pink yang menawan, yang keren, yang mewah gitu ya. Digabungin dengan berbagai hidangan otentik Italia. Dikurasi sama Chef Michele Antonucci, ada Carrara Marble Beef Tomahawk, ada Seafood on Ice, ada Italian Style Porchetta, ada Frittata di Gamberi Ikar Shofi, dan juga Love Rosa Mousse. Jadi lo bisa ngerayain nih International Mother's Day dengan dapat complimentary experience untuk setiap ibu dan juga apa istilahnya ya, mothers lah, ibu nenek gitu ya. Kalau diajak dalam family booking, mereka akan dapat complimentary experience. Dan semua pengalaman brunch terbaik ini bisa dinikmatin. Harganya Rp690.000 plus-plus. Sudah termasuk non-alcoholic beverages, kids and music entertainment selama brunch, dan akses ke semua pool juga pantai. Jadi reservasi aja, cek info lengkapnya, follow sosial medianya @PregoBali dan juga @WestinBali. Sekali lagi.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

non-alcoholic beverages, kids and music entertainment selama brunch, dan akses ke semua pool juga pantai. Jadi reservasi aja, cek info lengkapnya, follow sosial medianya @peregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi @peregobali.

0: datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: my clothes would fit.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram at therockinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: SMB Radio FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Selamat siang, Rockstar. Balik lagi di Rockin' Weekend, Dennis Wardana, sampai jam 4 sore. Dan seperti biasa, ya kan, nomor request nanti. Lagu enak udah pasti dari sekarang. Ini dia Benson Boone dengan Mystical.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Daerah suara masih di sini, Rockstar masih nemenin kamu sampai di jam 4 sore nanti. Masih ngelihat orang-orang di sekitar kita yang kayaknya posting foto masih pakai AI gitu kan ya. Dan emang gak salah sih, tadi saya ngelihat salah satu teman saya posting story, dia lagi duduk di Indomaret sama Pak Prabowo, Pak Jokowi, Bu Mega, terus juga Ibu Puan Maharani. Ceritanya mereka lagi diskusi sambil minum salah satu produk kopi. Lucu sih, tapi jangan sampai hal ini dipelintir-pelintir gitu sama orang ya kan. Seperti satu artikel yang saya baca dari liputan6.com, di mana ada tren AI untuk bikin replika digital dari mantan pasangan yang dibikin untuk kembali berinteraksi, mulai dari pura-pura video call, pura-pura foto bareng, pura-pura ketemuan. Sebenarnya gini, kalau lo udah move on, gak harus mikirin mantan pasangan, apalagi bikin foto-fotonya pura-pura masih bareng, apalagi bikin fotonya pura-pura jalannya bareng. Lama-lama terobsesi, ntar pura-pura nikah bareng, padahal mah enggak, dia nikah sama siapa, kitanya masih jomblo. She's a

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: 87.8 FM di sisi nomor 1 Lifestyle and Entertainment Media di Rockin' Life Bali. Deras Wardana masih nemenin kamu rockstar sampai di jam 4 sore nanti. Kita masih di Rockin' Weekend. Dan barusan saya baca satu artikel yang lumayan ada hubungannya sama kita yang suka naik kendaraan siang-siang gini ya. Bukan masalah lewat dimananya, tapi masalah keamanan. Karena polisi India baru aja, apa istilahnya, panik karena beredar video 6 orang bocil berboncengan naik motor gitu kan ya. Dan video ini katanya di-take di daerah Bengaluru, dan ini udah fotonya 6 orang anak kecil, dan banyak orang mempertanyakan risiko yang bisa terjadi gitu kan ya. Dan disebutin kalau anak-anak ini sampai berpose di fotonya sama orang-orang di sekitarnya. Polisi pun bilang, wah ini harus diawasin. Mereka akhirnya menurunkan lebih banyak lagi anggotanya di jalan untuk berpatroli, melarang penggunaan kendaraan yang tidak aman, gak pakai helm, terus juga kendaraan-kendaraan yang katanya udah batas keamanan, kayak kendaraan bobrok gitu dilarang buat lewat gitu. Bisa kali ditiru sama polisi di manapun ya kan. Jangan sampai kebiasaan pelanggaran-pelanggaran ini terus terjadi. Contoh gampang aja deh, saya pas pulang ke arah Nusa Dua di persimpangan Jimbaran yang menuju ke jalan kampus Unut aja, saya yakin di jam ini banyak banget orang jauh banget di depan lampu merah berhentinya. Iya enggak? Nih, lo lihat enggak tandanya harus berhenti di mana, atau emang enggak mau tahu aja?
1: I miss you. Your name's still on my coffee cup, I miss you. The way you chose the films we watched, I miss you, babe.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

And then we're in the FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Terus Wardana masih di sini, masih nemenin kamu sampai di jam 4 sore. Dan udah waktu buat kamu request. Jadi kalau mau request silakan ya, buruan, saya tungguin. Boleh 0811-3807878 atau mau telepon di 750205. Atau biar lebih gampang lagi, langsung aja ke sosial media kita, therockinlife.bali. Karena emang nggak gampang gitu Rockstar buat kita milih mau makan siang apa. Seperti hari ini ada yang pengen makan siang yang seger-seger, ada yang anget-anget, ada yang asal kenyang. Tapi tau nggak sih, ada satu artikel saya baca ini dari South China Morning Post, di mana ditemukan kalau ada kelompok kera atau monyet di monyet barbari di Gibraltar, itu mereka punya cara khusus untuk mengatasi sakit perut. Jadi mereka mengkonsumsi tanah untuk mengatasi gangguan pencernaan akibat makanan manusia. Mereka hidup di tempat apa ya, cagar alam, terus kadang-kadang dapat makanan manusia dan monyetnya sakit perut. Buat ngilangin ya, mereka makan tanah. Emang luar biasa ya, alam itu memberikan kita semuanya, memberikan kita semua yang kita butuhkan gitu kan ya. Kalau monyet di Gibraltar ngilangin sakit perut adalah makan tanah, beberapa orang ngilangin sakit hati dengan jual tanah, tanah waris.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

88,8 FM di sisi number one lifestyle line entertainment media The Rockin' Life Bali. Dan suaranya masih di sini. Kita masih di Rockin' Weekend. Dan tadi adalah satu dari 420 dengan Mangu yang di requestnya sama Dian. Sudah WhatsApp 0811 3807878. Kalau kamu lagu lah kamu diputerin, kasih tahu kita ya. Boleh WhatsApp, boleh telepon, boleh mention The Rockin' Life Bali atau TRL underscore Bali. Karena kadang ada yang bilang gampang, kadang ada yang bilang enggak gitu kan ya, untuk ngedapetin sesuatu. Kalau requestan mah gampang, tapi ngedapetin kartu Pokemon itu beda. Itu seperti mata uang baru gitu kan ya. Sampai-sampai ada apa ya? Ada toko di Jepang yang mereka ngelakuin full body check untuk setiap orang yang pengen beli kartu Pokemon. Kan itu milih tuh, ya kan? Walaupun dibungkus terus orang tinggal ngambil. Ternyata ada juga yang bawa gunting untuk ngegunting bagian ujung dari bungkus kartu Pokemon ini. Karena pengen mereka ngedapetin yang langka, yang mahal gitu kan. Kalau masih dibungkus tuh harganya sama semua. Kalau di rupiah mungkin ratusan ribu, puluhan ribu gitu. Tapi begitu ada satu yang mahal bisa sampai puluhan juta. Tapi kalau kita lihat lagi nih ya, sampai kapan sih lo akan ngoleksi kartu-kartu itu dibandingin sama lo membeli mimpi masa kecil lo? Mungkin pengen punya motor, pengen punya rumah, atau pengen punya pasangan. Buat traktir kencannya dulu.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

this is your number one lifestyle and entertainment media di Rockin Life Bali. Dari Suwardana, Rockstar masih nemenin kamu di Rockin Weekend. Masih sampai di jam 4 sore nanti. Dan tadi adalah requestan dari Diana, How Deep Is Your Love, yang versinya Kelly Rowland dan juga Michael Bublé. Udah saya puterin ya. Kemudian ada Pipit juga, ada Ervita juga. Ditungguin, satu-satu akan saya puterin lagunya. Karena tenang itu susah dicari. Jangan emosian dulu. Karena dibilangnya gini, untuk orang bisa tenang di keadaan cuaca panas, itu butuhnya adalah pertama tempat yang dingin, iya. Terus yang kedua, jangan banyak gerak. Karena kalau kita banyak gerak, kita kan makin terasa gerah. Makanya lu dibilangin, diem aja. Terus lama-lama saat sudah menyesuaikan diri, keringat kita akan gak sewah waktu kita bernyampe di tempat panas. Makanya sekarang mungkin kalau lagi nyetir, terus cuaca di luar panas, AC agak kurang angkat nih AC mobil, ya udah tenangin diri dulu. Request dulu boleh. WhatsApp 0811-3807-878 atau kalau mau telepon di 750205. Dan juga biar lebih gampang, mention aja therockinlife.com.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

95.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dari suara nama sini, Rockstar masih nemenin kamu sampai di jam 4 sore. Masih di Rockin' Weekend, masih keraya kayak rasanya panas gitu dunia gitu kan ya. Mulai dari lo pengen keluar rumah rasanya udah kayak kepanggang, atau pas lagi di jalan rasanya mataharinya ada banyak banget nih. Apa jualan baju semua, apa diskon semua? Departemen store kali ya. Tapi iya, Rockstar, kalau lo mungkin mengira cuaca ini udah panas, beberapa minggu lagi bisa aja lebih panas lagi. Karena angin monsun Australia yang membawa angin panas itu udah mulai datang. Sekarang beberapa tempat udah masih berangin. Nantinya udaranya akan jauh lebih lembab dan terasanya lebih panas lagi karena angin monsun Australia ini. Dan BMKG memperingatkan kurang-kurangin tuh kegiatan di luar rumah. Ya, kalau saya sih ya, dalam rumah saya akan seneng banget. Tapi kalau udah keluar rumah dan dibayarin, saya jauh lebih seneng lagi.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: SMS bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87,8 FM di sisi nomor 1 Lifestyle and Entertainment Media The Wakin Life Bali. Dari Swarden ya, masih nemenin kamu di Wakin Weekend Rockstar sampai di jam 4 sore. Gimana dengerin radionya hari ini, ada yang lewat streaming kah? Coba kasih tahu kita deh. Atau mungkin ada yang pakai handphone tapi pakai headphone. Ya zaman sekarang headphone bluetooth udah banyak ya, TWS lah istilahnya. Tapi ternyata sekarang di sosial media tuh ada tren di mana Gen Z, adik-adik kita nih, dan juga beberapa kelompok kita yang milenial ini balik pakai headphone kabel. Katanya ada yang bilang lebih edgy, asik. Ada juga yang bilang kalau pakai headphone kabel ini memberikan kualitas suara yang bagus. Karena memang saya sendiri bertahun-tahun dulu sempat sih pakai yang bluetooth, cuman rasanya kurang enak gitu. Kayaknya pakai kabel lebih nyaman, gak ada delay kalau ngegame. Terus dibilang juga headphone yang ada bluetoothnya itu apa ya, merusak beberapa sistem di kepala kita. Saya nggak tahu sistem apa, tapi sebagai bukti kebanyakan atlet itu lebih suka pakai yang ada kabelnya. Gimana nih dengan rockstar? Apakah suka yang apa ada kabelnya? Apakah suka yang nggak pakai kabel? Atau mungkin kayak operator Agung nih, dia lebih suka yang nggak pakai kabel tapi suaranya tetap kenceng, sonorek.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dan suara nama di sini masih nemenin kamu sampai di jam 4 sore, Rockstar. Karena emang apa ya, apa yang kita cari gitu kan. Seperti Via Rodrigo tadi yang lagunya ada Drop Dead. Apa yang dia cari? Mungkin yang dia cari adalah jati diri. Karena dia bilang walaupun lagu-lagu terkesan cinta, itu lebih kayak insecurity sama diri sendiri. Dan dia bilang kalau sebenarnya dia itu kayak gak pengen melihat dirinya yang lama dan bergerak menuju hal baru. Dan itu yang jadi kayak penciriannya dia sama dirinya sendiri, dimana dia pengen orang tuh bukan nganggap dia kayak apa ya, American Girls yang hidup dengan mimpi-mimpi banyak orang. Dia juga kayak pengen nunjukin kalau ini loh gue yang sebenarnya, gue punya darah Filipina, ya kan. Mungkin belum banyak dari lo yang tahu kalau dia punya darah Filipina dari ayahnya, dan dia itu cukup dekat sama budaya Asia yang terjadi di rumahnya tuh. Emang apalagi buat kita aja nih, nggak usah Olivia Rodrigo, kita aja kadang kita lupa kalau kita bisa berbahasa Bali, bisa berbahasa Jawa, sosok bahasa Indonesia, atau mungkin orang Indonesia gara-gara semua temennya yang sekarang adalah orang luar negeri, sosok logatnya di Inggris-Inggrisin. Ada teman kamu yang kayak gitu nggak?

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
3: Okay, it's 3:17 a.m. You tuned in with your main man, Tommy Inglethorpe. This next song's gonna keep you warm on a cold, cold.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: god. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

bosen buat ngeklik mouse atau lo ngetap-ngetap video gitu kan, nonton apa sih Rockstar? Kalau ternyata saya lihat ya, di data-data YouTube, data-data sosial media, video

Tapi dengan datang ke Rosa Fiorita Brunch, ini akan ada di hari Minggu 31 Mei 2026 dari jam 12 siang sampai jam 4 sore di Prego at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi The Westin Resort Nusa Dua Bali yang udah terkenal dengan brunch Italian yang terbaik di Nusa Dua, balik lagi nih. Kali ini mereka inspirasinya dari warna pink yang menawan, yang keren, yang mewah gitu ya. Digabungin dengan berbagai hidangan otentik Italia. Dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Carrara Marble Beef Tomahawk. Ada Seafood on Ice. Ada Italian Style Porchetta. Ada Frittata di Gamberi Icarciofi. Dan juga Love Rosa Mousse. Jadi lo bisa ngerayain nih International Mother's Day dengan dapat complimentary experience untuk setiap ibu. Dan juga apa istilahnya ya? Mothers lah, ibu, nenek gitu.

You're listening to the Rockin' Life Bali Sunset Session.

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL, The Rock and Life, rocking you all day long.
4: Jay Young!

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: You're listening to The Rockin' Life, Raleigh Sunset Session.
6: Let's take a journey.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orang ya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: kulineran, staycation, atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng CityLink dari Denpasar, dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya dekat ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu nggak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat! Mau langsung meeting? Bisa! Mau nongkrong atau jalan-jalan? Tinggal gas! Cocok banget buat short escape tanpa ribet. Harga tiketnya mulai dari 1,2 jutaan. Mulai perjalananmu ke Jakarta via Halim bareng CityLink. Yuk langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi cek aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
2: 창이야, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
4: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Aquamort. Can we go thrift shopping?
1: What?

The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke at

0: Bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Cuy, cuy, cuy. Lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: kulineran, staycation, atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng CityLink dari Denpasar, dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya deket ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu gak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Mau nongkrong atau jalan-jalan? Tinggal gas. Cocok banget buat short escape tanpa ribet. Harga tiketnya mulai dari 1,2 jutaan. Mulai perjalananmu ke Jakarta via Halim bareng CityLink. Yuk langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi cek aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.